0: yeah, le dua disimu dukula ba okay. Mungana wena a biwini even then u advisor ingu khongotela busiku hinkwadzo ivi a heta ingu fonela hi xa mnduku na mpundu iku a he mungana u tlele njani aku my friend ita bula baby ikwala timhaka ta vanhu ne ha u vhu swi vona ku hayi sister si xidakurisiwe hi rirhandu otherwise ri simula kahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ekusuka kahle eka mantsakosi inaster dooms a hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka otherwise nghenisa sweswo ka nongonoko kumbexani ka xiphemu lexiya xa awara liya ya vumbirhi hi ta kongoma kahle hi ya kuma kahle exiphemu xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka laku tlheni miba hi yin'wanyana ya tinjamba kwele ka marabenta simi the pro a ku hani na x a hi twenini ku a swisukela kwini
1: Nite imeluya wa ku tlanga mfanya ba

Alright, terus berangkat lagi sekarang. Kalau mahu no bacon judge, pada kau guna bakulai kena. Ini lumbi phone, baru boh balak phone, nela bakuk kuani balak phone, lama kau biar boh nafel entel. Terus berangkat sekarang senen. Eksaka bacon judge, ya, vanu kita lawan tiwa kau kumpalu. Eksegala mati kau ni malah bush bagrej ni mana kat nara sim eksaka. Kalau mahu no pesen fan, bagi sharing binti, sharing binti, sharing binti. Hambe sebola ini sharing binti, sharing binti. Ema kumbira nchano watiminaze vela kubila warli ya kume na ngunogo tali mbilu ni mikisora mina nkeso snene lukumasama katina radio yangu ina granform yangu ina nze mkara mingisela kase mina ngunogo kwa ya jisar FM 106.0 megahertz kambilu ngunogo tali mbilu ni keso snene jara wala mza eka ngunogo ndabuko wahi na kesi nido da kubakase unsile kase nkara so kuna meta fukwa nrema mina niri ndimani ya kujeku na igimata laika warli ya malungara warli ya kumimbiri keso snene nalababul sana nabona jihintelele kukwan malleke ya kesile